0: aga mo e bile wa tsoa from bula le madizi tsitsi o no sa lebella gore ke tla fitla
1: ha ke a tshojwalo hona ke wena ha dintsang
0: ke ngwe ke nge ne o limbizi ka yona kana gwe ya bufiu ye aga mona ke nge a ke hlavela o zokwala laptop o etsa ba
1: temontse ke sebetsa tema lo ne wena wa ntshosa
0: oh wa sebetsa wena eh ke yona karabo ya hao yeo nna monga marulelo a ha o le ntla sa ona nna monga motlakase o o gantsitseng ka ona o nna monga dijo tsetso tseng o ipha matla ka tsona gore o se ka akgega e ke tlameya go amoela gore o nkarabile ga ore wena o a sebetsa e ga ke a tshwanela le o tseba gore o sebetsa eng e kana-kana ka di-resource tsaka
1: tema ke ntse ke zamo iketsa zaka
0: o
1: tema ke thusa batho o designa dilogo le o ntlafatsa presentation tsa bona ke yona le dinye ke itshunang e ntse ke lebise ka yone
0: okay young man thabiso ka mantswa mang o botsie small

metsotsonyane 20 pele go hora ya bobedi o seke wa fetwa ho hang ke kgaolo e latelang yena ya monyaka o tloukwena tšhe a sa ikentse a halefile a kana go e tsala fa bo mogaleng motho a puleng come on girl seka e tsa lerata emela gona mosamongwa mamedi ke tlo fetisa kgwebo ke bone na ntho tsa ka dimpe ya go ka e bakeng sa tshebetso ga ke gutla moo he ga ke go a tsebage mona.